psiku, psiku, psik, a psik, a psik. Oj, zaraz sobie psiknę, a psik. A psik, a psik, a psiku, psiku, psik, a psik.